0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Pada FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda, masih bareng Medis nih hingga jam 9 pagi ya. Salah satu hit dari kreator tadi sudah hadir, Pak Bangka Rancong kembali selamat pagi, Bu Jero Koming, Da Umo absen juga pagi hari ini, segera meluncur singlenya juga pagi, Pak Mang Wei di seputaran Gianyar sana sudah ready, mohon bersabar ya. Yang lagi on the way pagi hari ini, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ada Bapak Laksana Dana Batur Kintamani ya, hadir seperti biasa on the way mekuli, siap. Oke, selamat mekuli ya, semoga berjalan dengan lancar. Mbok Rai di Batu Kandik juga selamat pagi Mbok Rai, semoga aktivitas berjalan dengan lancar juga untuk suasana hari ini, selalu luar biasa. Dan ada Pak Gus Jaya dari seputaran Batuan sana. Oke, kita akan hadirkan nanti salah satu hitnya ya. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu sampai tuntas di 8.30. Nanti akan ada juga single-single dari Batika Musik Indonesia melalui WhatsApp dan Facebook ya, bisa gabungan untuk pagi hari ini.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri, lanjut lagi masih dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Yang pasti single-single dari belantika musik Indonesia. Kali ini siapa hadir untuk Anda? Sudah dibuka oleh Anggun C. Sasmi, yang udah request juga oleh Pak Yandi Sukarata pagi ini ya. Selamat pagi ya Pak Yandi, semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Dan tetap semangat juga buat yang beraktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi enjoy juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tidak terasa juga ya. Satu nomor dari miliknya Andiliani ini yang membawa kita melangkah di menit-menit terakhir untuk rangkaian Rock and Breakfast suasana hari ini. Selasa selalu luar biasa semua di 9 Juni 2026. Dan sampai di sini mari tuntaskan ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi program kami Intips, informasi dan tips akan hadir untuk Anda. So, pastinya tetap setia di sini ya, hanya di 89.4 FM, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangat kembali pagi hari ini dalam Intips ya. Informasi dan tip yang hadir 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti kembali bareng Mei Antari di sini. Buat yang ingin atensi, mari tunggu melalui Facebook-nya Suara Sundari atau silakan melalui WhatsApp kami di 087773331894. Ayo re.

aku melakukan tunjungan yuk. Kalau ingin awan sayu, ayak kembangan ya iso. Dan tabuan, angsi air. Kalau area-area ayu wakai.

89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Si Putri Dusun ya sudah hadir untuk kita dalam intip untuk suasana pagi jelang siang hari ini. Semangat semuanya terkala menggeluti rangkaian aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Sineri, gimana? Sehat semua? Oke. Ya. Usus merupakan salah satu organ penting dalam sistem pencernaan yang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saat berfungsi dengan baik, tubuh bisa memperoleh nutrisi secara optimal. Tapi sebaliknya, gangguan pada usus bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Kanker usus besar merupakan pertumbuhan sel yang dimulai di bagian usus besar. Nah, usus besar ini merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan ya. Dan biasanya kanker usus besar itu menyerang orang dewasa yang lebih tua. Tapi kini, hal tersebut juga bisa dialami oleh orang dengan usia muda. Lalu bagaimanakah gejala dari kanker usus besar? Kita intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk Putri Gunung ya, dari Bunda Titi Sandora yang sudah membingkiskan untuk Anda. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-26 lepas dari jam 9 pagi saat ini. Masih lanjut di Intips ya, informasi dan tip ingin atensi masih ada waktu ke via WhatsApp 087-773-331-894. Streaming kami bisa Anda simak ya melalui radio.gemomedia.id/sunari, terkhususnya bagian yang berada di luar kota sana. Baik, kita intip saja langsung pecinta suara sunari, gejala kanker usus besar ya. Jadi seringnya sembelit atau diare serta kelelahan itu menjadi tanda dari kanker usus besar. Selain itu, dikutip dari laman Mayo Clinic, beberapa gejala lainnya adalah rasa tidak nyaman di perut ya, seperti kram, nyeri dan kembung, perubahan feses, adanya darah dalam tinja, kemudian kembung, gas berlebih di dalam perut. Gejala berikutnya itu rasanya tidak nyaman saat BAB, merasa seperti tidak bisa mengosongkan usus ketika buang air besar. Dan tentunya dari berat badan itu terjadi penurunan berat badan tanpa alasan. Ya, itu dia untuk gejala dari kanker usus besar ya. Dan pastinya pecinta suara sendiri, salah satunya itu gejalanya adalah sembelit ya. Jadi sering sembelit, hati-hati ya, karena itu bisa menjadi tanda usus besar sedang rusak. Lalu apa penyebab dari kanker usus besar? Kita intip sesaat lagi, tetap di informasi dan tips.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari Antara Ada dan Tiada. Sudah mau kita melangkah di menit ke-43 lepas dari jam 9 pagi untuk intips ya, informasi dan tips. Semangat tentunya untuk yang masih disibukkan juga oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi the way ya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Oke, kita sudah intip tadi ya pecinta Suara Seniari, gejala dari kanker usus besar. Salah satunya itu sering sembelit, jadi hati-hati ya. Ini bisa menjadi tanda usus besar sedang rusak. Baik, penyebab kanker usus besar. Kanker usus besar itu terjadi saat mutasi genetik mengubah sel-sel usus besar yang sehat menjadi sel kanker. Dikutip dari laman Slepolad Clinic, sel-sel kanker tersebut membelah dan berkembang biak membentuk polip, yakni jaringan abnormal atau benjolan lunak yang tumbuh di permukaan selaput lendir pada berbagai rongga atau organ tubuh. Nah, seiring waktu, kanker tumbuh menembus lapisan otot dan juga jaringan yang membentuk dinding usus besar. Jadi pecinta Suara Seniari, penelitian menunjukkan beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko kanker usus besar. Di antaranya, faktor usia. Sebagian pengidap kanker usus besar ini berusia di atas 50 tahun ya. Meski demikian, pengidap yang berusia di bawah 50 tahun itu semakin meningkat. Nah, dari faktor apakah kita bisa tahu kembali ya kanker usus besar itu terjadi? Selain usia, kita intip sesaat lagi.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunaryi. Selamat pagi pecinta Suara Sunaryi. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Selasa di tanggal 9 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan 18.215 rupiah. 1 euro setara dengan 21.029 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.322 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.853 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.77.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Dari miliknya Sarwana sudah hadir ya, yang udah intip singlenya juga, mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk aktivitas Anda. Sebelumnya juga ada Ade Anwar. Oke, buat Pak Wain Tirta Yasa di Bonaraya sana, semangat. Senantiasa selalu stay tune di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sundari. Oke, makasih banyak ya. Baik, semoga senantiasa selalu tambah semangat untuk siang hari ini ya. Yang lagu Dewi juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih lanjut di intip bareng Mei hingga jam 11 siang. Masih ada waktu untuk atensi melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya. Follow IG Radio Suara Sundari via Facebook Suara Sundari, dan untuk simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sundari. Oke, langsung aja pecinta Suara Sundari, kita intip kembali beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko kanker usus besar. Selain dari faktor usia, berikutnya adalah riwayat keluarga. Iya, resiko kanker usus besar kemungkinan lebih tinggi jika anggota keluarga biologis terdekat memiliki polip usus yang besar atau kanker usus besar. Nah, selain itu, memiliki banyak polip usus besar, dan secara umum ya, semakin banyaknya polip usus besar, semakin besar kemungkinan satu atau lebih polip menjadi kanker. Kita lihat dari faktor berat badan. Orang yang obesitas atau kelebihan berat badan itu berisiko mengalami juga penyakit ini ya. Dan berikutnya dari faktor konsumsi alkohol, bahkan mengonsumsi alkohol alkohol ringan ya hingga sedang itu bisa meningkatkan resiko kanker usus besar. Nah, itulah dia beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko kanker usus besar. Lalu bagaimana sih pentingnya pola makan sehat untuk menjaga kesehatan usus? Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Intips, informasi dan tips.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri tentunya sudah tidak asing lagi. Oke, Nostalgia Hidupku sudah hadir untuk Anda. Oscar Harris sudah mau kita melangkah di menit ke-25 lepas dari jam 10 pagi untuk intips ya. Ya, pecinta Suara Seneri, dokter

Makan yang sehat dan seimbang itu bisa membantu melindungi tubuh dari risiko kanker usus besar. Nah, makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan itu sangat baik untuk kesehatan usus karena membantu menjaga kelancaran proses pencernaan. Dr. Andika juga mengingatkan untuk membatasi konsumsi daging merah dan makanan yang diproses tinggi. Makanan olahan dan konsumsi daging merah berlebih itu bisa menjadi faktor risiko kanker usus besar, terutama jika dikombinasikan dengan diet rendah serat. Ya, mengurangi konsumsi daging merah dan olahan dapat menurunkan risiko kanker usus. Lalu bagaimana cara mendeteksi kanker usus besar? Kita intip sesaat lagi.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunehari, pecinta Suara Sunehari, Hanur di Wits Sarina ya, sudah hadir untuk Anda. Baik, langsung saja pecinta Suara Sunehari, kita intip cara mendeteksi kanker usus besar. Dikutip dari laman Cancer Council, beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kanker usus besar diantaranya adalah FOBT atau Facial Occult Blood Test. Ini dilakukan untuk mendeteksi jejak darah tersembunyi dalam tinja ya. Tes ini membantu mendeteksi kanker usus pada tahap awal pada orang tanpa gejala. Jika ditemukan darah, biasanya akan dilakukan kolonoskopi untuk menentukan penyebabnya. Selain itu, selanjutnya adalah kolonoskopi ini. Tindakan ini melibatkan tabung panjang, tipis dan fleksibel dengan lensa kamera di bagian ujungnya. Alat ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melihat ke dalam usus untuk mendeteksi adanya polip atau kanker. Dan yang terakhir adalah sigmoidoskopi. Mirip dengan kolonoskopi ya, namun tindakan ini hanya memeriksa bagian bawah usus, tempat kanker lebih mungkin berkembang. Ya, itulah dia informasi kita pagi hari ini ya, di intip informasi dan tips terkait dengan usus besar ya. Jadi sering sembelit, hati-hati, itu bisa menjadi tanda usus besar sedang rusak. Ya, semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Metuntaskan. Sampai di sini intips ya, informasi dan tips. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Memories akan hadir. Tetap setia hanya di sini 89,4 FM Suara Seniari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

Suomam, Uom, Santi, Santi, Santi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special by Suara Sunari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunarin.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari. Sweet Sunset, stay tuned only on 89.4 Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, stay tuned, only on 89.4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Sweet Sunset, Suara Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTM.

0: Fantastic, baby.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara sun.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

0: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini. Di hari Rabu di tanggal 10 Juni 2026 akan menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 9 pagi nanti. Di edisi kita kali ini saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Yang ingin bergabung untuk request lagu, segera bergabung di Facebook Suara Sunari. Dan pastikan juga untuk tetap menikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Masih bersama saya Adhika Tama, dan pastikan untuk tetap setia sampai di jam 9 pagi nanti. Berita pagi ini pencinta Suara Sunari datangnya dari pembangunan proyek Turiapada Tower, ya, di mana hal mengejutkan diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban swakelola jasa manajemen konstruksi dalam pembangunan Turiapada Tower di Pegayaman Buleleng. Temuan tersebut terkait potensi kelebihan bayar 2,31 miliar rupiah dan juga ditemukan kelebihan pembayaran atas biaya personil dan non-personil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu senilai 384 juta rupiah lebih, ya. Dan menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Sekretaris Dinas menjelaskan bahwa sejumlah komponen yang menjadi perhatian BPK berkaitan dengan adanya 4 pekerjaan tambahan yang muncul selama proyek dan hingga kini masih berada dalam masa kontrak. Jadi itu ya penjelasannya yang disampaikan oleh Diskominfo Bali, ya. Dan berita lainnya, pencinta Suara Sunari, pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dan laporan tersebut diserahkan oleh anggota BPK RI kepada pemerintah, ya, yang ini merupakan jadi capaian yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Bali.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. I see you in my dream. Pencinta Suara Sunari sudah mengudara, sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sunari di pagi hari ini tentunya. Dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast untuk pencinta Suara Sunari. Kembali berita pagi ini dihadirkan di mana kesadaran masyarakat Bali dalam menjaga kelestarian lingkungan menunjukkan tren yang kian positif. Berdasarkan data terbaru pencinta Suara Sunari, sebanyak 71% warga Bali sudah pilah sampah secara mandiri dari rumah. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa gerakan Bali Resik Sampah dan program pengelolaan sampah berbasis sumber mulai berjalan efektif di Pulau Dewata. Dan hal ini menuai apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup saat melakukan kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, pencinta Suara Sunari. Angka 71% tersebut merujuk pada laporan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Eco Region Bali dan Nusra yang diterima oleh Menteri. Langkah pilah sampah dari rumah dinilai menjadi kemajuan luar biasa setelah sempat tersiar kabar mengenai darurat sampah di kawasan Badung dan Denpasar.

89.4 FM Suara Sunari, Teach Me How to Dream, ya, itu lagu yang dirilis oleh Robin McCauley yang dirilis di tahun 1991, pencipta Suara Sunari. Dan lagu ini juga termasuk atau dipakai soundtrack sebuah film komedi, ya, film action komedi yang berjudul If Look Could Kill, ya. Mungkin pencipta Suara Sunari pernah mendengarnya atau pernah menontonnya, ya, di era itu. Penyanyi asal Irlandia ini, pencipta Suara Sunari, lahir di tahun 1953. Dia awalnya dikenal sebagai vokalis dari band rock yang bernama McCauley Shanker Group di tahun 1986 sampai 93. Sempat mengeluarkan beberapa album studio bersama grupnya MSG, pencipta Suara Sunari. Yang terkenal Nightmare, apalagi ya, lagunya lagi ya, ya MSG ya. Dan akhirnya merilis singlenya di mulai tahun 1985, dan single Teach Me How to Dream sendiri itu dirilis di tahun 1991.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.